0: taura naurwa zakadaro dzekuti murume akaiswa under pressure achanyepa. Izvo zvazvina kumbogadzirwa iri nhaka yevana kumana vedu kuti kana zvinhu zvakuomera kana kuti mudzimai wako akubvunza womubvunzo waunofunga iwo kuti wandiomera. Chakanaka kutaura chokwadika, chakanaka kutaura kuti apa ndakakundikana, nekuti zvizhinji zvacho zviri kusvitsa vanhu muna Taisireva. Ndichadzoka kunyaya iyoyo, zviri kusvitsa vanhu mumalevels ekuti vanonyepa, voramba vachingonyepa, nekuti kana watanga kunyepaka, kunyepa ikoko kucharamba kuchingoitika, kuchingoitika, kuchingoitika kusvikira rava gomo renhema. Saka hakuna munhu anozoda kugarisana nemunhu asingatauri chokwadi. Saka vamwari vanasikana vedu vakare vakanga vasingakweseni vanhukadzi kare vakanga vasingabvunzi kuti ko zvamataura kuti, ko apa makuzotaura kuti zviri kurevei. Iye zvinoizvi kana mwanasikana akabvunza mubvunzo iwoyo hanzi ari too challenging, hanzi anobvunza mubvunzo yakawandisa, hanzi ari aiwa akangwarisa, hatichada kuti asvike ipapo. Saka ngatizivei kuti aiwa vanakomana nevanasikana vari kuberekwa mukati memhuri imwe chete, hatizisu tinoditemena kuti mwana achauya ari musikana kana kuti mukomana. Saka pakuuya kwavo ngavagamuchirwe vese munzira yakanaka, ngavagamuchirwe vese mune zvakanaka, vakure vachiziva kuti mukati mangu umu mune chimwe chinhu chakaiswa naMwari chinotogona kukurisa, chinogona kutonga nyika, chinogona kuti nini ndogona kutonzi Madam President. Saka izvozvo hazvifaniri kudzikisa kana kuita kuchallenja vanhu vechirume kuti muti mukaona munhukadzi ari kusimukira ngaadzikisirwe pasi. Ndiri kukurudzira hanzvadzi, vanasikana, vanakomana kuti ngatifungei zvakare. Chii chiri kuitika kunze uko? Chii chiri kuitika kunze uko? Ngativasimudzirei vanhu ava tizive kuti kushanda kwavo, kubudirira kwavo, kubudirira kwemhuri, kubudirira kwenyika, kubudirira kweugaro hwedu. Nekuti kana vachinge vaine pfungwa dzavo dziri kufunga zvakanaka dzakakurudzirwa sekupemberera kwataivaita kuti Happy Mother's Day, Happy Women's Day, nekuzoti ndataura nezvekuti Africa yakazopembererwa kumagumo kwemwedzi. Saka ndiroda kuti ngatirambei tichingoziva kuti kuAfrica uko ngatishandei tichikurudzira vanasikana vedu kuti aiwa iwo unogona zvakati, enderera mberi, ndiri mubereki wako, ndiri kudada newe. Saka ngatirambei takadaro tichivasimbisa nekukurudzira. Ndiri kudzoka.
1: Alive 90.5.

pfungwa dzakanaka muchaitika zvimwe zvinhu zvekubudirira ndokutanga kwakaitwa waniso namwari vachiti aiwa vanhu 2 ava vakauya pamwe chete vachagona kuburitsa zvibereko zvakati wandei asi tiri kuona manje kuti zvakuitika ndezvekuti mukati menzvimbo imomo ndoma akuzobuda futi iyi yatakuti kumbunyikidzwa kwevanhukadzi kazhinji kuri kubata vanhukadzi tinoziva kuti kune varume hongu vari kupinda muvari kusanganawo nedomestic violence vari vanhu

varumeo vamwe havasi kutaura pakutaurirana paya paya havasi kutaura zvavari chaizvo chaizvo kuti ini ndiri munhu ane hasha nekuti ini ndinoziva kuti kana ndika ukandiudza kuti une hasha ka inini ndinoziva kuti hasha idzodzo nhasi dzinogona kunge dziri mashoko but mangwana dzinenge dzava hasha dzakuitirwa inini saka ndinosarudza kuita sei kubuda kana kuregera kukontinya ne relationship iyoyo nekuti hasha kazhinji kana dzisina kupera munhu wega usina kudziita kuti mwari ndibatsirei hasha idzi dziende kana kuenda kuma programs anobatsira kuti chii chiri kukonzeresa kuti uve nehasha ngatigadzirisei ugone kuona kuti kana wakunzwa kuti hasha dzakuya ndinodzidispesa sei ndinodziparadza sei kubva mandiri kuitira kuti ndisadziise pamwana ndisadziise pamunhukadzi pamudzimai wangu pana mai vangu kana kuti kune vanhu vandakagara navo saka izvi zvinhu maskills ka anotodzidzwa maskills ekuti iwewo ukaona kuti ndiri dofo panyaya yacho ukaona kuti ndiende kunofunda uchachembera uine hasha idzodzo kuna ana sekuru vatinoziva vanga vasina vhudzi vasingagoni kutaura vaine vhudzi jena asi vachinzwa hasha saka zvinobatsire zviri kureve izvozvo havana kuenda kunowana batsiro yekuti zvinhu izvi zvimodharetwe kana kuti zvibviswe mukati mehunhu hwangu saka ngatirambei tichibatsirana tichishanda pamwe chete kuti zvinhu zvakaita sehasha izvi zvisava zvinhu zvatiri kurarama nazvo nekuti hazvina kunaka saka vanasikana ava vari kuzotaura nemadzimai kuti zvino inini kana ndasangana nezvinhu zvakadaro hazvizi nani here kuti ndibude mukati mewaniso iyi ndonogara hangu ndiri ndega ndozvichengeta kana kuti ndochengeta vana vangu kana kuti ndodzokera kunotanga upenyu hwangu pakare nekuti hasha ndikange ndadziona handidi upenyu husina rugare saka vamwe vari kubva vazonzi vanozvikudza vari stubborn vane nharo nekuti anenge azoti aiwaka inini magariro aya handisi kumaona achiti zvitsakure hanzi ramba wakanyarara asi ndoda kuti ndizotaura zvakare nevanhu rume kuti ndichipedzesa chirongwa chino ichi zvii zvatinogona kuita zvii zvatinogona kuita kuti tigarisane murugare hukama huve hukama hune chiremerera hune hutano hukama hunogona kuva nehutano asi hutano chatinoziva nezvavo ndechekuti haungouyi hwega iwo munhu uchitoku

0: anozoti otaura vanhu vobvunzana kuti aizvi ko mambo vaye vari kupi zvakureva kuti isusu ngatidzidzei kugara newe zvigamuchire uri munhu waari nekuti ukadaro kune atinoti ma rational beliefs nema irrational beliefs zvichireva kuti kune zvimwe zvinhu zvatakangotenda nekuti ndakatanga kuzvitaura ndatanga kutozvitenda like izvozvo kuti unogona kuzviudza kuti inini ndiri munhu akanaka sereki handina utsinye endi yeti paunotanga kushanda kana kukuritsa kushanda chaiko chaiko vanhu vanoona utsinye last number saka zvakureva kuti iwewe dzidza kuratidza zvauri kupfuura kuzvitaura iko zvine izvi mashoko tinoziva kuti ari chipi kana tichiti ari chipi zvinoreva kuti hakuna munhu angabhoya achiudira kutenga mashoko nekuti mashoko haasiriwo zviito saka ngatikwanisei kubatanidza zviito zvedu nemashoko izvi ndiri kutaura kurudzi rwese vanhukadzi vanakomana vasikana madzimai ngatidzidze kutaura chokwadi madzibaba kudzimba uko musataure zvinhu nekuti vanhu vanoteerera vanhu vanoona asi kuti kazhinji zvinoitika nevanhukadzi ndezvekuti akange aona kuti pane nhema apa dzataurwa rwepiri dzataurwa rwetatu dzataurwa rwechina kazhinji kacho havachapinduri vanoda rugare vanongotarisa
1: parts of WA kuti, being lashed saka hasi kuzviona kuti ari kunyepa saka hasi kuzviona kuti zvaari kuita izvi hazvisirizvo zvinhu zvatakawirirana
0: mobva maona vanhukadzi vaiva vanobva vadi vanyarara vashoma vanozouya nezvibhakera zvemashoko kana kuti zvekuzvibhakera chaizvo vazhinji mazuva ano vanhu vanotsvaga rugare saka anongoti vamwe vazhinji zvatisiri kukurudzira anongoti chiregei tione kuti zvichasvika kupi asi izvozvo futi zvinhu zvinogona kukukwadza nekuti zvinogona kuunza zvirwere nekuti waakungotanga uchifunganya uchinetseka nezvinhu zvisingafani kunge zvichikunetsa zvinogona kunge zvasolvwa kana kuti zvataurirano saka ndiri kukurudzira kuti ngatirambei tichingodhevhelopa kukuru hakuperi kudzidza zvakare hakuperi saka uye hanzvadzi dzangu kunze uku itai kuti musati rinonyenga rinohwarara iwayo mashoko ari mumaproverbs kana kuti ngano dzaitaurwa nevakuru vedu asi ngatiedzei kuti dzisave chokwadi muzvinhu zvatiri kuita zuva ranhasi vane zvavaiedza kutsanangura asi vamwe vedu vaakuzviraramisa sechokwadi kuti kana patinenge ndichiti ndinokuda ndinokunyepera saka ngatiregerei kuramba tichiita zvinhu zvakaita saizvozvo aiwa tichikurudzirana ngatisangane zvakare musvondo rinouya tigozoenderera mberi nechirongwa chedu
2: Alive 90.5